teta auso pokolo na jei mamara tunya kunde kongo nini ya jungo nyaka era jungo tamu wana nionge ajike ipana jina jungo nyaka alebe lebe korako ajike neko lebe ya jungo nyaka awote kine noko.

gulam nya ibo usenge na salimia Charles Nyakure rafiki yangu wapi nyangi akot nyakano first lady Nikita Love na salimia Rosie Nyomendi pamoja na Belinda Okech nyakasagamu

Kacil kulit ya sudah. Kamu gak mau senang kugi beta. Hanung walimu.

kufanya mambo. Ukiona mtu ako na furaha sana akikuona, tena anacheka sana, usilale hoi, fikiria amekupenda. Mapenzi sio kicheko.